0: matimu ya siku la nyamutla tuntukile ku bwebuliwa ka mukabele nkulu wa bola Mario Steves Kuluna isiku 6 agosto wa lembe la 1935 matimu mabale wili hi dalila mikidati matulukiwa matlama kumbisiwa hi Nicolo Mukabele ka ukandlisi la Shwaki Gaspar Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: hejwe yango province ya Sofaleng sedodunde ka hita ema hawa kwa hema haliendu hekongoma ka siku akumbula jeti ngomela ka dita mdo fana nyasa kama lembe msana kamlango la kumatimwa ditsiku
1: matimu a ditsiku Seis que agosto que de lembre da 2019, que te saí no achitumerelo na chacurula a muaticônica Moçambique, coa, se bamo, se sangangati, se vala.

mwengiseti kamuloko kumatimu adisiku umdisilisishka agosto kasika di lembe da 2019 kusainu wakachitume kaluana chaku emisa mturu wa sibamu kutura kasibamu amua atikoni chitume kaluana chika sainu wangu mtangi ilika una mkama uleya Philip Jacinto News ni mtangi ilika mbeode banza da Renamu Usuf Momad kubele kwa kambi kundi siku da 6 ka agosto kadilembe da 1935 ania magudi mkaveli wa hombe wa bolwa Mario Steves Kuluna matimu madula misilungu ngani Pedro Paruk nisanda makomisa kamichini kumanekili mtumisani kuluti Mariam Ibrahimu. Miengi sili matimu adisiku.

Hemongile Pedro Paruka nkuli endele yonga wa ui hima hisa kadita mdiri hisa kwa hakumula tindimati ya tatimbi ditali sima tila lakuni mati mwaditi kudatu da Musambike. Ndani katimini tisingatinga hii nataku ningamlongo loko misa kanyava pia ni mtumbu nuku.

Franga la taiga kasila eva mendoa sanza wakalo kuingi seu nanga la taiga masuku iza mawani. Karo inga ka vintora kasi 22 horas na 20 minutos, 22 horas na 30 minutos itata ni nungloko wa matimu ya siku.

0: kama timu ya siku la nyamutle tunzukile ku webuliwa ka mukabele nkulu wa bola Mario Steves Kuluna isiku 6 ka agosto walembela 1935 matimu mabaliwili hidalila mikidati matulukiwa matlama kumbisiwa hii Nicolò Mukabele ka ukandlesi la Joaquim Gaspar Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.